0: Batu.
1: Mawar jiwa.
2: Bunga.
0: Batu.
1: Mawar jiwa.
2: Jiwa.
0: Mawar. Semesta.
3: Mawar semesta.
2: Bunga.
3: Bunga yang merah.
1: Mawar jiwa.
0: Mawar nestapa.
2: Nestapa.
0: Ciuman buta.
1: Ciuman buta.
0: Puspo warno.
2: Puspo warno.
3: Puspo warno.
2: Mawar nestapa.